Ndengene wana atana nganda na esoko kei Mosalaka kukabila Baninga mibali ya batu Mengana zi yanga chance Nazwa ki na fobu Nanganda te Yomoboka fobu.

fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden benie la isla magam bankeri la jeli tigine jeli tante se kakanya mbejara kewele denge esabaye desem faro tamim fala dembe ta fa nyonya eh ikeri fa ikeri bemba on fo duga bugu mbe morini kala we

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

fali faga sibini tabu. Aye wara faga sibini tabu. Hey, me fenjugu ma wanga jalaka, wara mani fenjugu faga. Kita suwa ni kong, chemine che ini ura. Kita suwa ini kong, chesiri che ini ura.